0: Yo.
1: Are you
0: We're done.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.

warna baru. Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: di muka bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Tahukah kamu? Polusi udara merupakan masalah lingkungan yang menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Biasanya, polusi udara berasal dari asap kendaraan, asap pabrik, hingga asap pembakaran kayu. Tak hanya manusia, polusi udara juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan hewan dan tumbuhan.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
4: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
3: Eh buset, modif sih modif. Hey. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
5: Sahabat multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Sarapan merupakan waktu makan di pagi hari yang tidak boleh dilewatkan. Dengan melakukan sarapan, bisa menambah energi untuk tubuh saat menjalani kegiatan setelahnya. Namun, seringkali sarapan dilakukan dengan kesalahan-kesalahan seperti soal memilih makanan dan kandungan nutrisi di dalamnya. Hal tersebut bisa berakibat pada kurangnya energi sehingga tubuh cenderung menjadi lemas. Kesalahan yang masih sering dilakukan adalah melewati sarapan itu sendiri. Itu karena kebanyakan orang tidak merasa lapar saat mereka bangun tidur. Meskipun begitu, Anda tetap tidak boleh melewatkan waktu sarapan, karena dengan sarapan akan menjaga hormon lapar sehingga dapat mengatur diri sendiri untuk membuat suasana hari menjadi lebih baik. Namun tidak sedikit juga orang yang mengaku sudah terbiasa tidak sarapan. Untuk menangani masalah ini, tips sarapan yang perlu diterapkan adalah mengambil cemilan kecil untuk dikonsumsi. Anda bisa mengambil sesendok almond atau selai kacang. Kedua camilan tersebut adalah contoh makanan yang mengemas banyak protein dan lemak. Dengan menerapkan tips sarapan tersebut, maka akan membuat perut menjadi kenyang lebih lama lagi, bahkan melebihi dari yang Anda kira. Selain itu, tips sarapan tersebut bisa membuat tubuh menjadi lebih berenergi saat menjalankan aktivitas selanjutnya.

0: Tahukah kamu?
1: Polusi udara bukan hanya berasal dari asap kendaraan bermotor di jalanan. Namun, polusi juga bisa berasal dari dalam rumah yang kita tinggali, yang biasa disebut sebagai household air pollution. Polusi udara rumah tangga menyebabkan 4,3 juta kematian setiap tahun, dan 13% diantaranya adalah kematian anak di bawah umur 5 tahun. Ini artinya ada 543 ribu anak yang gagal kita berikan haknya untuk hidup di lingkungan yang sehat dan aman.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Kok pagi ini dingin banget ya?
3: Sahabat Multa Tuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Sahabat Multa Tuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Bancar langsung jalan nanti di garap setor angkas Bitung Banten. Nah, 89 Murad FM, cerdas informatif dan solid. Hai, good morning, selamat pagi sahabat Multatuli di 26 Agustus 2026. Wah, indah ya. Bagus bener tanggalnya sama tahunnya, jadi kan berbarengan. Hari Rabu ya, seperti biasa di Multatuli pagi Nafis menemani di sampai ke tengah siang nanti. Mudah-mudahan kabar terbaik untuk sahabat Multatuli semuanya tanpa terkecuali bagi hari ini. Dan yang sudah beraktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya dilancarkan apapun yang kamu kerjakan hari ini ya, selama itu memang positif. Kerjakanlah begitu, jangan menunda-nunda pekerjaan karena itu bakal bejibun, bakal menumpuk dan bakal membuat repot kamu sendiri bukan orang lain ya. Di mulai pagi ada berbagai macam informasi seputar Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Sepasti untuk kamu yang lagi stay, thank you sekali lagi yang udah dari jam 6 ya sampai dengan detik ini atau mungkin sampai ke malam hari nanti dengan lagu-lagu yang pastinya sudah terpilih yang sudah masuk ke playlist untuk setiap program acaranya. Nah, ini dimulai pagi dari jam 6 sampai dengan jam 12 siang.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Paket.
3: Hah?
2: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
4: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
6: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
7: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
5: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
7: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
5: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
3: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
3: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
3: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendiri, Bu.
3: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
3: Nah, itu baru anak hebat.
4: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
5: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
5: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
5: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
6: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

Masih banyak informasi langsung jalan Abdi dengan nomor 1 Rangkas Bitung Banten 89 Multat Lefam, cerdas informatif dan solutif. Tepat di jam 9 pagi hari ini, yang waktu pagi gak sempat sarapan. Nah, sahabat-sahabat dulu yang belum tahu nih ya, menurut sebuah studi, waktu sarapan terbaik bisa kamu dapatkan agar umur panjang, agar panjang umur. Terserah lah ya, dibalik-balik seperti apapun ya, pada intinya adalah panjang umur gitu ya, diberikan sehat. Waktu sarapan ternyata mempengaruhi usia harapan hidup. Sebuah studi mengungkap waktu sarapan yang tepat agar umur panjang. Studi-studi sebelumnya ini telah mengaitkan kebiasaan melewatkan sarapan dan makan larut malam dengan resiko gangguan kesehatan. Dalam studi kali ini, peneliti mengaitkan antara waktu sarapan dengan umur panjang ya. Dipublikasikan di European Journal of Clinical Nutrition, peneliti menetapkan makanan atau minuman apapun yang mengandung kalori dan dikonsumsi setelah pukul 4 pagi ini dapat dianggap sebagai makanan pertama. Waktu sarapan yang bikin umur panjang, peneliti menganalisis darah dari 31.044 orang dewasa ya, usia 40 tahun ke atas yang berasal dari US National Health and Nutrition Examination Survey dari tahun 1999 sampai dengan 2018. Ini terdapat data makanan yang dikonsumsi peserta selama 24 jam termasuk waktu konsumsi

makanan tersebut. Data ini kemudian dikaitkan dengan data kematian yang tercatat hingga akhir 2019. Jadi selama masa pemantauan ada sebanyak 7.129 peserta meninggal, termasuk 2.259 orang meninggal akibat penyakit kardiovaskular. Sebuah pola ditemukan ketika waktu makan pertama dilakukan lebih lambat. Makan pertama antara jam 8 sampai dengan jam 10 ini dikaitkan dengan risiko kematian akibat sebab apapun 10% lebih tinggi ketimbang makan pertama antara jam 7 sampai dengan jam 8. Kemudian ternyata risikonya meningkat menjadi 19% untuk waktu makan pertama antara jam 10 hingga tengah hari. Nah, peneliti menambahkan risikonya menjadi 29% ketika makan dilakukan di tengah hari, ya. Pola serupa juga muncul ketika waktu makan dikaitkan dengan kematian akibat penyakit kardiovaskular. Jadi makan pertama di tengah hari dikaitkan dengan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular 46% lebih tinggi dibanding makan antara jam 7 sampai dengan jam 8. Nah, dari sini itu terlihat bahwa waktu sarapan berkaitan dengan umur panjang, ya. Akan tetapi tak hanya soal waktu sarapan, waktu makan malam pun dicek oleh peneliti. Risiko kematian terendah justru ditemukan pada mereka yang makan malam sekitar jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Jadi makan sebelum jam 7 berkaitan dengan risiko kematian akibat sebab apapun 13% lebih tinggi dibanding makan jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Sementara makan malam di tengah malam meningkatkan risikonya hingga 27% lebih tinggi. Nah, jadi bagaimana untuk sahabat Pelateli masih ogah-ogahan untuk sarapan? Jadi waktu makan merupakan sinyal penting bagi ritme sirkadian verifier. Waktu makan pertama yang lebih lambat atau makan larut malam dapat berkontribusi pada ketidakselarasan ritme sirkadian dan gangguan metabolisme, termasuk gangguan metabolisme lipid dan glukosa. Itu dijelaskan oleh penulis senior Zilei Shan dari Huangzhong University of Science and Technology. Ini mengutip dari Science Art, ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk sahabat Multatuli dimanapun kamu berada. Mudah-mudahan kabar terbaik, yang kebetulan di tanggal 26 Agustus ini juga yang lagi merayakan hari ulang tahun, selamat ulang tahun, ya. Mudah-mudahan diberikan umur yang bermanfaat. Yang belum mendapatkan pendamping segera dipertemukan dengan pendampingnya, ya. Terus juga yang mungkin punya rencana sudah ditata, yang sudah dimasukkan ke playlist untuk tahun ini, playlist dikira lagu kali. Oke. Yang pasti untuk semua para UMKM yang ada di Kabupaten Lebak, untuk semua para Kadis, Sekdis, Kabid, Kasi dan juga jajarannya, untuk para OPD yang ada di Kabupaten Lebak, untuk ASN, PNS dan juga P3K, selamat pagi, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan tetap terjaga untuk semangatnya pagi hari ini. Sahabat Multatuli, perpustakaan keliling tumbuhkan minat baca warga Lebak. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Disperpusip Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ini mengatakan layanan perpustakaan keliling menggunakan kendaraan roda 4 dan 2 maksudnya kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 ini membantu menumbuhkan minat baca masyarakat di pelajar dan pelajar di daerah setempat, ya. Jadi perpustakaan keliling milik pemerintah daerah menggunakan kendaraan roda 4 tercatat 2 unit dan roda 2 tercatat 3 unit. Ia mengatakan bahwa perpustakaan keliling ini menggunakan kendaraan roda 2 melibatkan relawan Taman Baca Masyarakat atau TBM. Layanan perpustakaan keliling menjangkau masyarakat dan pelajar di daerah tertinggal di pedalaman Kabupaten Lebak. Dan selama ini masyarakat di daerah terpencil kesulitan untuk mengakses buku karena tidak ada perpustakaan, ya. Jadi pemerintah daerah mengoptimalkan perpustakaan Sejadinda milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan membuka pelayanan dari Senin hingga Sabtu. Dan pengunjung ini bisa mengakses buku untuk dibaca mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Saat ini pengunjung perpustakaan Sejadinda rata-rata 100 orang terdiri atas pelajar dan masyarakat umum. Dan perpustakaan itu memiliki koleksi 23.000 judul dan 43.000 eksemplar buku, ya, diantaranya adalah buku keterampilan ekonomi, kesehatan, agama, filsafat, cerita, pertanian, sosial, dan hukum.

juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa. Oleh karena itu, perpustakaan yang ada di Kabupaten Lebak ya, khususnya perpustakaan Sejaya Adinda, ini terus mendorong masyarakat membudayakan gemar literasi membaca karena dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM ya. Setiap tahun yang pastinya juga menyelenggarakan aneka perlombaan, diantaranya adalah lomba bertutur, bercerita, dan mewarnai gambar. Selain itu, gerakan literasi membaca dilaksanakan di perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, yayasan, serta pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM ya. Untuk sahabat Mulatuli yang memang mungkin kamu nggak sempat atau ada di antara yang belum pernah masuk ke perpustakaan sejadi, wah kebangetan ya, apalagi kamu mungkin statusnya sekarang pelajar gitu, wah jangan deh, jangan sampai ketinggalan, dan bahkan mungkin di antaranya nggak tahu di dalam perpustakaan itu ada apa aja dan buku apa saja, jangan sampai sama sekali tidak tahu. Ya setidaknya kamu membaca satu buku gitu kan, untuk menambah ilmu pengetahuan begitu ya. Masih banyak informasi khususnya seputar Kabupaten Lebak, dan tadi itu mengenai perpustakaan keliling ya, yang memang sedang gencar untuk meningkatkan minat baca. Minat baca warga Lebak ya. Jadi kalau misalkan kamu menemukan perusahaan keliling, entah itu kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4 gitu ya, kenapa enggak untuk coba mengunjungi, mendatangi gitu kan, biar kamu tahu isinya itu apa aja, bukunya apa saja yang bisa kamu baca.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTP

0: TPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: pagi hari ini. Selamat pagi untuk sahabat Multatuli, masih di Multatuli Pagi di hari Rabu 26 Agustus 2026. Sekarang gak sendiri, ada yang cempreng, ada yang gambreng. Tuh kan udah kedengeran kan? Belum apa-apa, udah menghembuskan napasnya panjang banget lagi. Narik napas.
1: Iya pak, jadi begini, saya mau bikin klarifikasi nih pak. Aduh ya Allah ya, memang ya, ya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang.
0: Lengkap tuh.
1: Enggak sih, iya wis, bagaimana tidak gitu ya pak ya. Orang-orang sekarang tuh kayaknya kalau semisal ada seseorang yang ngomong, itu tuh ditelan mentah-mentah gitu.
0: Nah itu.
1: Tidak dilakukan research dulu, tidak dilakukan apa namanya, dicerna dulu gitu kan.
0: Tidak dikeras cek dulu.
1: Iya, ya. Jadi makanya ada hoax aja yang bilang begini begitu, ya udah netizen Indonesia langsung percaya aja gitu. Kesel kan Pak?
0: Dari dulu tuh kayak gitu.
1: Jadi begini ya, hey.
0: Hey juga gitu.
1: Mari kita lakukan klarifikasi. Ini kan kita memang sedang dalam apa ya namanya, musim kemarau. Lalu kan ada kebakaran hutan juga ya pak ya. Karhutla di mana-mana pak? Di mana aja pak?
0: Ada di Kalimantan, di Sumatera, terus juga di Riau masuk mana tuh?
1: Sumatera pak.
0: Oh, Sumatera ya. Ya
1: Sumatera, Kalimantan, pokoknya daerah inilah ya.
0: Daerah yang masih banyak hutan ya.
1: Sumatera dan Kalimantan ya, ada beberapa yang mengalami karhutla itu. Nah, kan beredar tuh pidato dari presiden bahwa akan mempersiapkan penanganan untuk pemadaman kebakaran hutan ini menggunakan
0: ubi. Apa namanya? Tepung. Tepung ubi.
1: Bapak ngebayangin tepung ubi bagaimana pak? Tepung yang dijual di pasaran itu pak, kayak tepung beras begitu, kayak tepung singkong begitu. Bapak ngarepin apa?
0: Jadi gini ya, kalau misalkan kita berpikirnya secara logis ya, nggak mungkin gitu kan tepung ubi yang di pasaran.
1: Betul,
0: gitu kan
1: ya Allah, ya
0: pasti
1: Tuhan.
0: Kan ada modifikasi tertentu gitu kan.
1: Tolong
0: ada zat-zat
1: ya,
0: kimia
1: gitu. Masya
0: gitu.
1: Allah kan ya. Namanya netizen Indonesia mah ya langsung aja gitu dipraktekkan dengan di apa namanya diaur-aurkan lah itu tepung ya kan.
0: Aduh.
1: Nggak begitu ya sahabat Atuli ya, Bapak Presiden tercinta kita maksudnya itu bukan tepung yang ada di pasaran,
0: yang ada di pasaran yang beredar ya,
1: iya.
0: Bukan.
1: Tapi ini adalah saripati pak.
0: Oh saripatinya.
1: Iya saripati, okay. Berbahan dasar umbi-umbian seperti singkong atau ubi. Memang ini sedang diuji dan didorong oleh pemerintah sebagai alternatif bahan pemadam kebakaran hutan dan lahan ya. Ini dikenal dengan istilah ubi bombing pak.
0: Ubi bombing.
1: Nah, iya ini bentuknya itu gel kental pak, dicampur dengan air ya, bukan serbuk. Hey ibu-ibu, bapak-bapak.
0: Mendingan buat gorengan ya.
1: Aduh ya Allah ya. Terus efektivitas pemadamannya ya, ini gel ini bisa menahan penguapan air, menembus lebatnya tajuk pohon, meresap memadamkan bara di lahan gambut, serta mendinginkan dan memutus reaksi api. Nah begitu maksudnya ya, jadi jangan coba dicerna, aduh, ditelan mentah-mentah gitu. No, jangan seperti itu sahabat ya.
0: Mendingan
1: coba
0: ditelan mentah-mentah ubinya biar pada cerdas.
1: Nah ini makanya presiden tercinta kita itu menginstruksikan untuk BRIN dan instansi terkait untuk meneliti, menguji dan memproduksi massal inovasi ini ya. Karena kan kita tahu sendiri ya pak ya, ini kan lagi musim kemarau. Kalau sebisa juga pakai waterbombing, waduh airnya makin habis pak. Ya kan.
0: Nah, mana lagi kemarau kayak gini ya.
1: Betul, makanya lah itu dia presiden Indonesia apa namanya mendorong untuk meminta uji coba mengenai tepung ubi untuk memadamkan karhutla tersebut. Tapi bukan berarti tepung yang dijual bebas di pasaran terus langsung gitu disiram begitu aja di taburan pakai, enggak, tolong dong. Bukan begitu ya netizen. Coba ya kalau misal ada apa-apa tuh di riset dulu gitu loh. Jangan langsung main ini. Aduh. Mentah-mentah aja
0: Aduh.
1: Heran deh, presiden kita tuh sudah berpikirnya tuh 10 langkah ke depan gitu ya kan?
0: Kan ada satu apa? Satu apa namanya ya?
1: Apa?
0: Satu komentar ya. Yang katanya presiden kita itu terlalu jauh gitu
1: ya,
0: pemikirannya dengan masyarakat yang ada di Indonesia.
1: Itulah ya, makanya kita harus memperbanyak literasi,
0: gitu.
1: Cari info-info yang bermanfaat, jangan yang hoax langsung dipercaya, begitu ya. Tapi ini sih mengenai ubi bombing ini sih di beberapa negara memang sudah dilakukan.
0: Sudah diberlakukan ya.
1: Itu.
0: Tapi tahu nggak sih dulu jauh-jauh hari sebelum ini itu ada tuh ada yang meneliti mengenai ubi ini gitu kan. Ini seorang pria asal Lemah Abang ya, Cirebon Jawa Barat. Ini mendaulat dirinya mampu mengubah air menjadi bahan bakar yang juga ini yang temuan lainnya itu apa, kulit singkong ini menjadi pemadam api. Gitu.
1: Ini sih Pak, memang betul ya, bisa menyerap panas Pak. Bapak tahu gak sih Pak, zaman dulu Pak, zaman dulu ya, saya mau cerita nih. Kalau misal bayi kena biang keringet kerap panas, Bapak tahu gak diolesin apa?
0: Biang keringet panas.
1: Karena panas, tahu gak diolesin apa keringet sama orang tua zaman dahulu?
0: Sama bedak.
1: Bukan Pak.
0: Oh bukan, apa?
1: Pakai tepung singkong Pak.
0: Diparut?
1: Enggak. Bukan, tepung singkong
0: biasa.
1: Dikasih air, diseduh begitu, terus dioleskan
0: ke
1: yang biang keringet itu. Gitu.
0: Baru tahu malahan.
1: Baru tahu.
0: Serius.
1: Ya? Itu orang zaman dulu.
0: Orang zaman dulu ya. Berarti lu termasuk orang yang hidup
1: enggak
0: di Jawa.
1: Enggak, Pak. Tapi kan maksudnya sekarang kan perkembangan zaman, dinamis kan, bergerak
0: gitu.
1: Sudah banyak lah produk-produk
0: betul
1: yang bisa mengatasi biang keringat pada. Kok jauh ya, Pak? Kita ngomongin karhutlah sama biang keringat anak gitu.
0: Itu kan nambah ilmu pengetahuan juga kan, apalagi buat generasi-generasi sekarang seperti generasi Alpha sama generasi
1: betul.
0: Apalagi Z ya, Gen Z. Nah, itu kan jadi tambahan juga bahasa gitu. Lagi nunggu-nunggu informasi.
1: Mau ke Bapak Bener.
0: Dan sahabat Mulatuli, kalau misalkan kita berbicara satu dokumen, itu inginnya dokumen-dokumen yang memang berlaku terus harus diperpanjang. Dokumen apa yang lu inginkan masa berlakunya seumur hidup gitu?
1: Ya sekarang udah banyak deh Pak.
0: Udah banyak. Tapi satu yang belum.
1: Apa tuh?
0: SIM.
1: Oh gitu ya Pak. Oh saya tidak punya SIM soalnya Pak.
0: Oh begitu, pantas tidak bergejolak ya.
1: Kenapa, ada apa dengan SIM?
0: Gak asik.
1: Enggak serius, ada
0: jadi
1: apa dengan
0: kita
1: SIM?
0: Bukan berbicara SIM, cuma ini berbicara mengenai paspor yang katanya Indonesia ini berencana menerapkan nomor paspor seumur hidup mulai 2027.
1: Paspor?
0: Iya.
1: Oh, berarti nanti tidak akan lagi untuk ada memperbarui paspor kalau misalnya sudah ini ya. Oke.
0: Nah, yang jadi pertanyaan kenapa bukan SIM gitu? Itu yang gue maksud.
1: Bapak ajak diskusi pihak kepolisian ya Pak.
0: Karena kan kalau paspor kan untuk orang-orang yang menengah ke atas lah ya gitu kan, yang bepergian gitu.
1: Okay.
0: Kalau SIM kan dia punya kendaraan sendiri gitu kan. Maksudnya itu. Gue ngemis banget sih.
1: Ngomongnya sama pihak kepolisian apa ya?
0: Oh gitu.
1: Aduh,
0: ya.
1: Ada-ada aja Bapak yang tante ini ya.
0: Jadi ada penyederhanaan jenis password. Pemerintah ini merencanakan nomor password yang berlaku seumur hidup. Ya meski detailnya teknisnya ini masih menunggu regulasi final gitu ya.
1: Oke. Jadi nanti gak usah lagi harus
0: perpanjang
1: memperbarui paspor kalau mau ini ya, kalau mau kemana-mana gitu.
0: Iya.
1: Jadi cukup bikin satu kali selesai. Pak, soalnya bikin paspor tuh ribet Pak.
0: Ribet?
1: Ribet banget.
0: Oh gitu.
1: Serius ribet.
0: Oh.
1: Karena itu harus apa ya namanya, kita ke pihak imigrasi kan. Oh itu banyak sekali wawancara yang harus kita jawab Pak.
0: Gitu. Oke.
1: Apalagi kalau mau ke luar negeri ya. Hmm. Itu
0: kan ke luar negeri kan ada dua tujuan ya. Pertama betul. Wisata, terus kedua apa namanya? Jadi
1: tenaga kerja.
0: Tenaga kerja. Mm-mm. Nah, itu yang ribet yang mana tuh? Tenaga kerja atau wisata tuh?
1: Dua-duanya.
0: Oh, dua-duanya.
1: Dua-duanya, Pak. Kalau mau kerja juga ditanya.
0: Tetap ditanya.
1: Berapa lama di sana nanti? Mm. Terus kan harus kita juga harus menjelaskan kalau mau berwisata gitu ya, Pak ya. Mm. Misal mau wisata satu minggu, kita nanti akan ditanya punya bekal berapa di sana gitu.
0: Sampai segitunya.
1: Di hotel mana? Begitu, Pak. Makanya aduh.
0: Jadi secara nggak langsung nih, lu setuju nih mengenai paspor yang seumur hidup, yang berlaku seumur hidup nanti di tahun 2027.
1: Setuju sih. Setuju. Ya, siapa tahu kan besok-besok saya pergi ke
0: Belanda. Ya, ya, ya, lu doang. Gue kagak. Gimana ceritanya?
1: Atau ke Jerman gitu. Ya kan siapa tahu.
0: Iya sih, ya. Ya berharap lah segala sesuatu yang memang diberlakukan.
1: Iya cobalah kalau bisa sih semua dokumen-dokumen yang untuk apa namanya ya,
0: yang vital ya,
1: mendukung aktivitas dan juga pekerjaan tuh diberlakukannya ya sudahlah seumur hidup saja.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu seperti SIM sekarang yang mungkin sudah seumur hidup itu KTP ya.
1: Mm-mm, KTP kan udah seumur hidup ya Pak.
0: KTP udah seumur hidup. Nah. Terus
1: Pak, KTP saya seumur hidup nggak ya?
0: Astra Jingga.

Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

0: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman Ayah?
3: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
2: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
3: Pinter anak Ayah.
1: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapelan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di mages hese no jubilah.
5: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ngomong orang kawarung.
6: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air, dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
8: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
9: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
8: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya. Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai. Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
11: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya warga Rangkas Bitung sama-sama mendengarkan dengan hikmat lagu Indonesia Raya.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
6: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Dah, semua lah.
7: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
6: Buset.
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatulifan, cerdas, informatif, dan solutif. Masuk di jam terakhirnya di Multatuli pagi di jam 11 hari ini ya. Yuk di rumah pakai bahasa Indonesia baku atau nggak baku?
1: Biasa aja sih, kita mah campur-campur kayak gado-gado.
0: Oh, campur-campur kayak es campur.
1: Kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Sunda. Spontanitas aja gitu. Kenapa dengan gitu bahasa?
0: Ini ya. Katanya bahasa Indonesia menurut para bule-bule di sana adalah bahasa yang paling mudah. Gitu. Apalagi di Jerman sana tuh. Itu udah banyak banget para apa namanya? Para mahasiswanya itu pakai bahasa Indonesia. Di Belanda juga. Karena emang dulu kan Belanda sempat datang ke Indonesia ya. Sempat jadi tamu atau menjajah?
1: Tamu.
0: Oh, jadi tamu ya.
1: Jadi tamu, Pak.
0: Oh, jadi tamu ya. Jadi katanya meskipun banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahasa ini sulit, ternyata orang asing justru merasa jika bahasa Indonesia sangat mudah dipelajari.
1: Tapi benar sih, Pak. Bahasa Indonesia itu kan cuman harus hafal kosakata aja udah selesai.
0: Iya.
1: Enggak ada apa ya, maksudnya enggak kayak bahasa asing yang punya tata bahasa yang harus pakai inilah, pakai itulah. Enggak sih. Kalau bahasa Indonesia kan memang ya sudah, cukup hafal saja kosa katanya, udah selesai.
0: Udah beres gitu kan. Enggak kayak bahasa Inggris kalau one one terus apalah satu lagi.
1: Iya, nah, ada tatanan bahasanya.
0: Nah, itu. Jadi emang bahasa Indonesia itu tidak ada tingkatan khusus ya dalam bahasa Indonesia dan tidak memiliki kala atau tenses. Nah, bahasa Indonesia juga ini dianggap mudah dipelajari karena strukturnya sederhana. Menggunakan alfabet Latin A sampai Z yang familiar secara global. Tapi tahu gak sih? Katanya bahasa Indonesia walaupun mudah, tapi ternyata itu ketika ujian paling sulit.
1: Iya, gak sulit, Pak. Paragraf di situ semua diteplokin kan. Terus habis itu kita suruh membaca dan kita suruh memilih jawaban dari paragraf itu. Padahal jawabannya tidak ada di situ, Pak. Sulit bukan?
0: Emang unik ya, karena emang ya ini serius loh. Banyak siswa di Indonesia merasa ujian bahasa Indonesia ini justru lebih sulit dibanding ujian bahasa asing.
1: Waduh.
0: Ya, tapi pengalaman ya. Ini berarti kan ada yang harus diperbaiki kalau begini ya. Ada yang harus diperbaiki. Tapi ya setidaknya kita harus bangga lah, karena ini data United States Foreign Language Training via Asia States. Ini menempatkan bahasa Indonesia di peringkat ke-6 sebagai bahasa paling mudah dipelajari bagi penutur bahasa Inggris.
1: Oke. Gitu. Yang pertama bahasa apa ya yang paling
0: bahasa
1: mudah?
0: Bahasa Norwegia. Ternyata ya. Lalu disusul sama Swedia, terus sama Spanyol, Belanda, Portugis, barulah Indonesia. Di bawah Indonesia ada Italia, lalu ada Prancis dan juga Swahili. Swahili dari mana ya?
1: Afrika deh.
0: Oh, Afrika ya? Oke. Ya, tapi mudah-mudahan sih. Karena gue kan hampir-hampir iseng-iseng ya nyari-nyari bahasa Indonesia. Ternyata di Jerman, di Belanda, terus di mana lagi ya? Turis-turis yang sempat pada bilang gini, kenapa enggak bahasa Indonesia yang jadi bahasa internasional? Katanya karena itu lebih mudah. Gitu. Ya iya sih, kemana-mana.
1: Tadi kan mau nginfoin pemeliharaan jaringan ya. Ini pemeliharaan jaringan sampai jam 4 sore ya.
0: Sampai jam 4 sore, oke.
1: Okay. Rangkas Bitung udah masuk ke Kecamatan Kelanganyar nih. Di sekitaran Mutiara Lebak, Cikatapi, Rancagawe, Pasir Kupa, Cilangkap, Cempak, BTN Ranau, Bojongleles, Pancur, Perum, Kembang Arum, dan sekitarnya. Sampai jam 4 sore ya, ibu-ibu. Jadi jangan kaget kalau yang saat ini terkena pemadaman listrik karena memang sedang pemeliharaan jaringan.
0: Oke. Okay.
1: Kalau untuk daerah Labuan itu ada di Caringin. Sekitar Caringin ya.
0: Sekitar Caringin.
1: Carita dan Kubang Barat. Oke, okay, untuk Malingping ada di Desa Parung Kokosan sampai jam 4 sore ya.
0: Itu seriusan.
1: Kenapa pak?
0: Kelihatan, kelihatan sama lu itu daerah-daerah aja.
1: Kelihatan?
0: Kan menel.
1: Kelihatan pak, ya Allah, makanya di zoom, di zoom, di zoom,
0: oh,
1: di zoom,
0: di zoom, di zoom. Oh, oke.
1: Pak,
0: okay.
1: Hidup itu ya sudah penuh dengan teknologi. Mm-hmm. Jadi coba jangan mempersulit diri gitu.
0: Enggak mempersulit diri, coba maksudnya pas lihat aja bisa.
1: Ada
0: kan
1: teknologi gitu? Zoom pak, ada teknologi zoom.
0: Sengaja biar nggak kaget para sahabat buat lu biar nggak kaget. Kenapa dia yang bawain? Kenapa biasanya yang nyampein kan Ayu katanya? Kenapa? Gitu. Jadi ya ternyata emang ya disampaikan juga lah ya. Jadi untuk sekarang yang memang belum masuk ke pemadaman, belum merasakan di seperti mungkin kamu belum mengocorkan air, belum menampung air ya. Dari sekarang kalau yang masih belum dapat, belum kena, lebih baik sekarang daripada nanti ketika mau mandi siang malah airnya nggak ada. Nah, menurut lu lebih sehat telur ceplok atau telur dadar?
1: Ceplok. Telur mata sapi.
0: Ceplok ya. Mm-mm. Telur mata sapi.
1: Betul.
0: Karena memang kita harus tahu ya, satu butir telur ini bisa punya kalori 2 kali lipat dari telur lain hanya karena cara memasaknya.
1: Betul.
0: Nah, ini dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University, Dr. Karina, ini menjelaskan bahwa dari sisi kandungan gizi, telur ceplok dan telur dadar sebenarnya nyaris setara. Begitu katanya ya, secara umum tidak ada perbedaan kandungan gizi yang berarti antara telur ceplok dan telur dadar. Yang membedakan biasanya adalah kandungan lemak, bergantung dari jumlah minyak yang digunakan untuk memasak. Saat dikocok dan melebar di wajan, permukaan telur dadar menyerap lebih banyak minyak dibanding telur ceplok. Apalagi jika ditambah keju, tepung, atau sosis, bahan tambahan inilah yang mendongkrak nilai kalorinya. Jadi di rumah seringnya telur ceplok ya?
1: Iya pak, anak bayi itu lebih suka telur ceplok pak dibandingkan telur dadar.
0: Tahu gak sih? Yang paling apa ya? Yang paling creamy ya?
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu ketika telurnya itu pas kita belah, cus.
1: Iya.
0: Ngiler.
1: Itu untuk orang dewasa pak. Ya? Kalau untuk anak-anak kan tidak boleh.
0: Oh, iya. Kan kita kan ngomong orang dewasa.
1: Iya, tapi kalau untuk anak-anak nggak boleh ya. Kalau untuk anak-anak itu harus dipastikan matang dengan sempurna.
0: Karena itu ada bakteri
1: salmonella.
0: Ya. Jadi harus dipastikan benar-benar matang. Ada info apa lagi?
1: Ada info, kita harus memutar lagu dulu. Hilang wah infonya.
0: Hilang. Oke, ini satu informasi ya untuk sahabat Melatuli yang sekarang pajak kendaraan bermotornya.
1: Nah.
0: Lagi mikir-mikir nih. Aduh, ada nggak sih? Ada nggak sih? Gitu kan. Tenang. Ini informasi dari mana tadi ya? Banten News. Oke, dari
1: kabar
0: Banten.
1: Ada pemutihan pajak?
0: Ada diskon pajak kendaraan.
1: Wah,
0: kendaraan bermotor yang digelar Pemprov Banten nih ya. Mm-hmm. Jadi Pemprov Banten memberikan diskon pajak kendaraan bermotor antara 5% hingga 40% serta pembebasan denda keterlambatan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mm-hmm. Diskonnya 5% diberikan kepada wajib pajak yang patuh, 20% untuk kendaraan mutasi dari luar Banten, dan hingga 40% untuk kendaraan mutasi atas nama perusahaan. Nah, program ini bertujuan untuk memberikan keringanan ekonomi dan mendorong kepatuhan pembayaran pajak. Namun diingatkan ya, agar tidak menjadi kebiasaan menunda pembayaran di masa depan. Nggak usah ketawa.
1: Ya itulah.
0: Sahabat Mulatuli, dia itu ketawanya manis ya, tapi getir tuh masih.
1: Kebiasaan jeleknya tuh begitu memang. Mentang-mentang nanti akan ada pemutihan, ya ntar aja nunggu pemutihan.
0: Ya udah.
1: Nggak gitu. Ayolah, be. Harus bisa tepat membayar pajak.
0: Nah, gitu ya.
2: Anda kalau mau jalan nyari dulu.
1: Harusnya.
0: Jadi Pemprov Banten merinci 3 fokus pemotongan pajak. Pertama, pemberian diskon pokok PKB sebesar 5% bagi wajib pajak yang patuh. Diskon ini berlaku untuk pembayaran pada periode 18 hingga 31 Oktober 2026. Yang kedua, diskon pokok PKB sebesar 20% bagi kendaraan yang melakukan mutasi dari luar Provinsi Banten serta potongan hingga 40% untuk kendaraan mutasi atas nama perusahaan. Nah, masa berlaku untuk kategori mutasi ini lebih panjang, yakni dari 18 Agustus hingga 23 Desember ya. Yang ketiga, program pembebasan seluruh denda atau sanksi administratif PKB yang berlaku mulai 18 Agustus hingga 31 Oktober 2026 dan langkah ini ditujukan untuk memberi keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan agar segera melunasi kewajibannya. Ya, begitu. Jadi yang sekarang masih belum, mumpung ada tuh programnya sampai 31 Oktober 2026.
1: Ya. Bisa diperpanjang lagi nanti sampai
0: biasanya
1: Januari.
0: Sampai Desember biasanya.
1: Desember Januari ya.
0: Desember Januari. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin ya, mumpung ada program dari pemerintah Provinsi Banten. Ini sebentar lagi istirahat siang. Jadi untuk sahabat Mulatuli, luangkan waktu untuk makan siang, untuk istirahat siang dan juga apa lagi ya? Tidur siang boleh ya?
1: Boleh. Tapi, sebentar, tidak apa-apa.
0: Sekitar ya 15 menit lah ya. Biar tambah nyenyak tidurnya, biar merasa dinampukkan. Ada ungu.

0: masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
2: Loh, kenal?
1: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
2: Berarti sudah akrab dong.
1: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
2: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
1: Oh, bisa ya?
2: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
3: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman. Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien

0: pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit, semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung, sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya sepeda motor atau mobil? Jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan bisa memicu kecelakaan.
0: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda.

0: 89.0 FM, cerdas informatif dan sahabatku, sudah 35 menit lewat pukul 11 siang hari ini. Terima kasih untuk sahabat Multatul yang sudah stay dari pagi sampai detik ini.
1: Tapi Pak, ternyata kita panas-panasannya ini harus bersabar, Pak.
0: Ah? Kenapa?
1: Ya, karena ini BMKG memprediksi kalau musim kemarau ini masih akan berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia sampai beberapa waktu ke depan. Dan musim hujan ini diperkirakan akan mulai merata dan mulai datang pada pertengahan Oktober, Pak.
0: Pertengahan Oktober, masih satu bulan ya. Ya, harus bersyukurlah.
1: Betul, nah kondisi kering ini terutama berpotensi terjadi di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, Maluku, dan Papua ya.
0: Aduh.
1: Dan BMKG juga menetapkan untuk Kalimantan Barat, Tengah, Papua Selatan, dan Kalimantan Timur sebagai wilayah prioritas terkait pemantauan titik panas atau hotspot.
0: Ya.
1: Itulah ya, jadi sampai dengan Oktober lah baru bisa Oktober, merasakan rata musim penghujan dan mulai berdatangan itu yang namanya rinai hujan. Lama ya.
0: Tapi kemarin ada beberapa tempat hujan ya. Itu karena ternyata ada apa namanya? Kalau kendaraan apa disebutnya?
1: Iya pasti Pak, hujan kendaraan. Apa simulasi cuaca.
0: Iya.
1: Kadang-kadang gimana nggak jelas.
0: Biar yang denger dia ngomong apa sih?
1: Iya. Jangan kan yang denger, saya di depannya aja bingung sama Mbak Tuli ya.
0: Tapi sahabat Mbak Tuli tahu nggak? Inilah yang disebut duet paling klop gitu ya. Jadi walaupun emang nggak tahu nih arahnya kemana, dia udah nangkep gitu. Oh kesini gitu. Jarang-jarang. Udah kita pamit ya. Oke, thank you sekali lagi.
1: Kita ingetin juga dulu karena musim kemarau yang masih panjang. Aktivitas-aktivitas yang membahayakan lingkungan di stop lah.
0: Di stop ya. Jangan sekali-sekali sembarangan membakar sampah ya.
1: Nah, itu.
0: Terus juga yang suka merokok dipastikan puntungnya itu.
1: Puntung rokoknya jangan dibuang mati sembarangan.
0: Gitu ya. Harus dimatikan, harus padam, dipastikan harus padam gitu. Oke, thank you. Kita ketemu lagi besok di acara dan jam yang sama. Nafis dan juga Ayu pamit undur diri di Multatuli Pagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari antaranews.com, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Disperpusip Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mengatakan layanan perpustakaan keliling menggunakan kendaraan roda 4 dan 2 membantu menumbuhkan minat baca masyarakat dan pelajar di daerah setempat. Perpustakaan keliling milik pemerintah daerah menggunakan kendaraan roda 4 tercatat 2 unit dan roda 2 tercatat 3 unit. Kepala Bidang Perpustakaan Disperpusip Lebak Ibnu Wahidin mengatakan perpustakaan keliling menggunakan kendaraan roda 2 melibatkan relawan Taman Bacaan Masyarakat. Layanan perpustakaan keliling menurutnya menjangkau masyarakat dan pelajar di daerah tertinggal di pedalaman Kabupaten Lebak. Ia mengakui selama ini masyarakat di daerah terpencil kesulitan untuk mengakses buku karena tidak ada perpustakaan. Ia menjelaskan pemerintah daerah mengoptimalkan perpustakaan Syahijah Adinda milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan membuka pelayanan dari Senin hingga Sabtu. Pengunjung menurutnya bisa mengakses buku untuk dibaca mulai pukul 8 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat ini pengunjung perpustakaan Syahijah Adinda rata-rata 100 orang terdiri atas pelajar dan masyarakat umum. Perpustakaan itu memiliki koleksi 23.000 judul dan 43.000 eksemplar buku, diantaranya buku keterampilan, ekonomi, kesehatan, agama, filsafat, cerita, pertanian, sosial, dan hukum yang juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong masyarakat membudayakan gemar literasi membaca karena dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM. Pihaknya setiap tahun juga menyelenggarakan aneka perlombaan, diantaranya lomba bertutur, bercerita, dan mewarnai gambar. Selain itu, gerakan literasi membaca juga dilaksanakan di perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, yayasan, serta pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Wiwi, seorang pelajar SMA Rangkas Bitung, mengaku hampir setiap pekan membaca buku di perpustakaan Syahijah Adinda yang selain gratis juga buku-bukunya lengkap.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM.
3: Cerdas, informatif,
2: dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
1: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0 sampai 19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau dipan di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Hey. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Iya, Ma. Wah, kok pagi ini dingin banget ya?
3: Sahabat Multa Tuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Sahabat Multa Tuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
5: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
7: Clear, Bu.
6: Materi buat peserta?
7: Sudah, Bu.
6: Format berita acara?
7: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
6: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
8: Tenang bos, untuk urusan spanduk serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print selalu ngeprint.
3: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
3: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
3: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
3: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
3: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
3: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
5: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
4: cepat, tanggap, profesional, humanis.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapelan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di mages hese no jubilah.
1: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Gak serah lah, gimana orang kawarung. Yuk.
2: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Muta Tuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Ini apa ya? Ini. Udah semua lah.
0: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
4: Buset.
5: Sahabat Muta Tuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
6: Sahabat Muta Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, Pramuka bukan sekedar kegiatan di lapangan, tetapi juga menjadi wadah penting dalam membentuk karakter generasi muda agar tumbuh sebagai pribadi yang disiplin, mandiri, bertanggung jawab, memiliki kepedulian sosial, serta mencintai bangsa dan negara. Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Lebak Anir Hamzah saat membuka penganugerahan Pramuka Garuda tahun 2026 di Pendopo Bupati Lebak Senin 24 Agustus 2026. Amir yang juga Ketua Kwartir Cabang atau Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Lebak berharap pembinaan kepramukaan di Kabupaten Lebak terus berkembang dan mampu melahirkan generasi muda yang tangguh, berkarakter, kreatif, mandiri, serta memiliki semangat untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan daerah. Menurutnya, pencapaian sebagai Pramuka Garuda merupakan sebuah prestasi, sekaligus tanggung jawab untuk terus memberikan contoh dan manfaat bagi lingkungan sekitar. Ia juga berpesan kepada para Pramuka Garuda agar terus menjadi teladan bagi generasi muda lainnya. Semangat kepramukaan menurutnya harus diwujudkan melalui tindak nyata dan kontribusi positif di tengah masyarakat. Amir menegaskan, pembinaan generasi muda melalui gerakan Pramuka memiliki peran strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga karakter kuat, kepedulian sosial, dan rasa tanggung jawab.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Paket, paket.
2: Hah?
3: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
4: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Podcast. Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Proklamasi.
3: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945, terdapat sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Perayaan Hari Kemerdekaan pada tahun-tahun awal dilakukan secara sederhana. Di banyak daerah, rakyat Indonesia mengibarkan bendera dan menggelar upacara kecil di halaman rumah masing-masing sebagai wujud kegembiraan atas kemerdekaan. Hingga kini, setiap tanggal 17 Agustus diperingati dengan upacara kenegaraan, lomba rakyat, serta berbagai kegiatan yang mencerminkan persatuan bangsa.
2: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
4: Your day sounds good. The hits just keep on coming.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Selamat siang menuju sore sahabat Multatuli. Senang sekali Pak Wulandari menemani sahabat Multatuli di kesempatan kali ini ya. Hadirnya di Multatuli sore. Sampai nanti di jam 5 lagu apik informasi menarik sudah disiapkan seperti biasa. Satu lagu pembuka Katy Perry dengan The One That Got Away. Apa kabar sahabat Multatuli yang sekarang masih di tempat beraktivitas ya? Apapun yang dilakukan tentunya semoga hari ini penuh dengan kelancaran setelah kemarin mungkin libur ya. Tanggal merah Maulid Nabi dengan segala pernak-perniknya, ada yang merayakan mungkin ya mengikuti pengajian dan mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan selama Maulid Nabi. Oke, semoga selalu dilancarkan ya. Dan yang sedang hits juga ya, yang sedang panas nih sahabat Multatuli, bahwa besok itu terutama nih banyak sekali warga-warga Rangkas ya, warga Kabupaten Lebak yang memang beraktivitas ke luar daerah seperti ke Jakarta gitu ya. Dan mungkin ada beberapa atau banyak dari kita yang memang sedang ada pekerjaan dan keperluan. Dan as we know ya, ini sudah gempar gegap gempita beritanya. Memang akan ada aktivitas di tanggal 27 Agustus 2026 ini dengan adanya demo besar-besaran gitu ya. Tentunya perlu bersiap menghadapi kemacetan panjang karena sejumlah kelompok massa dipastikan menggelar aksi unjuk rasa besar di kawasan gedung DPR RI Senayan ya sahabat Multatuli, dan bertepatan dengan hari kerja juga gitu ya. Dan pusat aksi ini diperkirakan terpusat di gedung DPR RI, namun kawasan Patung Kuda dan Gambir juga perlu diwaspadai ya, karena kerap menjadi titik kumpul massa tambahan. Dan sahabat Multatuli, aksi ini digelar oleh beberapa kelompok diantaranya DPP Brigade Merah Putih Indonesia dan Aliansi 3 Pilar Demokrasi Bogor Raya juga, yang membawa tuntutan terkait rancangan undang-undang perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor. Selain itu, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu juga bersama elemen mahasiswa dikabarkan turut bergabung ya, dengan massa yang diperkirakan mencapai ribuan orang. Dan kepolisian sudah bersiap mengantisipasi dampak lalu lintas. Rekayasa arus biasanya dilakukan dengan menutup jalan, menutup total ya biasanya ya sahabat Multatuli, menutup total jalan Gatot Subroto di titik aksi. Untuk menghindari kemacetan, pengendara disarankan mengambil jalur alternatif seperti jalan Gerbang Pemuda dan jalan Tentara Pelajar sebagai jalur pengganti menuju kawasan Senayan dan sekitarnya. Dan juga Polda Metro Jaya menyatakan situasi Jakarta tetap aman ya dan kondusif menjelang aksi ini. Pihak kepolisian juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari kelompok-kelompok yang akan berunjuk rasa, sehingga pengamanan dan rekayasa lalu lintas bisa dilakukan secara situasional sesuai kondisi di lapangan. Jadi untuk semua warga Kabupaten Lebak yang punya agenda penting di kawasan Senayan, Gambir atau sekitar Gatot Subroto pada besok hari, ada baiknya berangkat lebih awal atau mempertimbangkan transportasi umum seperti MRT atau Transjakarta Busway yang cenderung lebih stabil dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Jadi pantau terus ya sahabat Multatuli. Memang kalau apalagi misalnya kita udah punya planning jauh-jauh hari ya, berkegiatan di pusat kota di Jakarta gitu, apalagi dekat-dekat Senayan nih. Dan ternyata ada demo ya. Jadi antisipasi saja, bisa datang lebih awal atau mungkin daripada membawa kendaraan sendiri ya. Tentunya ya macet itu kadang-kadang membuat stres juga. Jadi sebaiknya antisipasi dengan menggunakan kendaraan umum misalnya, karena akan dipastikan banyak sekali alternatif-alternatif yang bisa digunakan sahabat Multatuli untuk bisa beraktivitas di besok hari ketika di Jakarta ya. Oke, ada informasi apa saja selain tadi informasi pertama yang sudah aku sajikan kepada sahabat Multatuli ya. Setelah ramai-ramai mungkin seminggu kemarin, hampir dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 25, sahabat Multatuli dimanjakan ya dengan segala sesuatu yang berbau-bau UMKM dan berbau-bau durian juga gula aren ya, di gelaran Hari Koperasi dan juga Hari Nasional UMKM 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi. Wah, ya tanggal 2 juga tapi tetap asik ya, antusiasmenya lumayan ya sahabat Multatuli, tinggi sekali. Tetap di 89 Multatuli FM ya, ada Now dengan sesi potret. Tentunya masih akan ada informasi-informasi berikutnya. Stay tune.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
4: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
3: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor mau defend juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
5: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pelan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di magus hese nojo gila.
7: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, gimana orang kamarung.
8: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
10: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada

0: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

89 Mutatli Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Selalu menjelaskan salat asar untuk sahabat Mutatli yang ada di kawasan Rangkas Bitung Kota dan sekitarnya, seluruhnya di Kabupaten Lembang ini ya. Iya, sudah di jam 15.37 menit. Selamat kembali ke rumah untuk sahabat Mutatli yang memang sudah waktunya pulang ya. Dan selamat menjalankan aktivitas di rumah bertemu dengan keluarga gitu ya. Selamat beristirahat ya. Atau yang masih di perjalanan nih, hati-hati di jalan kalau Tulus bilang ya. Pastikan mengendarai kendaraan dengan penuh kewaspadaan ya. Jadi kalau istirahat, kalau capek ya istirahat dulu sejenak gitu ya. Sambil ditemani oleh 89 Mutatuli FM. Oke, seperti yang kita tahu juga sahabat Mutatuli, ini masa-masa kemarau ya. Meskipun mungkin di beberapa titik sudah mulai turun hujan, tapi banyak di beberapa daerah di Kabupaten Lebak ini mengalami kekeringan yang lumayan parah ya. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak ini terus melakukan distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami krisis air. Nah, sampai di minggu ketiga bulan Agustus 2026 ini, BPBD Lebak mencatat jumlah air bersih yang telah disalurkan mencapai lebih dari 382.000 liter air. Dan jumlah tersebut meningkat dibandingkan pekan sebelumnya yang berada di kisaran 249.000 liter ya. Dan Kepala BPBD Lebak menyampaikan distribusi air dilakukan setiap hari dengan menggunakan armada tangki untuk menyasar titik-titik yang mengalami krisis air bersih, sahabat Mutatuli. Dan kondisi ini tentunya menjadi pengingat kita semua ya, sahabat Mutatuli, seluruh masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Dan warga yang masih memiliki sumber air diharapkan dapat menghemat penggunaan air untuk kebutuhan yang benar-benar penting ya. Bagi masyarakat yang mengalami kondisi darurat akibat kekeringan, koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan maupun BPBD ini menjadi langkah penting agar bantuan segera dapat ditangani. Karena kemarau ini masih berlangsung, hemat air hari ini untuk mencukupi kebutuhan esok hari ya. Mungkin disiasati lah ya sahabat Mutatuli yang tadinya memang tidak bisa tanpa air yang mengalir gitu. Ya kan ada tuh ya, kalau misalkan kalau lagi nyuci tuh ya, kalau sedang mencuci baju, mencuci piring di wastafel, kadang kerannya masih terus dinyalakan gitu ya. Nah, coba deh untuk sekarang agak dihemat-hemat ya untuk selanjutnya sampai kemarau ini berakhir, sehingga sumber air kembali normal gitu ya, dan daerah-daerah yang terdampak kekeringan ataupun kemarau ini kembali bisa mendapatkan air secara mudah.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Kembali di 89 Tali Radio, cerdas informatif dan solutif, masih bersama Poland dari di jam 4 lewat 5 menit ya. Sahabat Multatuli, untuk warga Rangkas Bitung atau warga Kabupaten Lebak yang biasa melintas di kawasan Pasar Rangkas Bitung, pemerintah Kabupaten Lebak bersama PT Kereta Api Indonesia dan Kementerian Perhubungan berencana melakukan penutupan permanen jalan perlintasan langsung atau JPL 183 di kawasan Pasar Rangkas Bitung ya. Dan perlintasan tersebut selama ini menghubungkan jalan RT Hardi Winangun dengan jalan Tirta Yasa, dan menurut info, penutupan permanen dijadwalkan mulai berlaku pada 31 Agustus 2026. Dan kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas sekaligus mendukung peningkatan kapasitas perjalanan kereta api. Karena itu nih ya, seluruh warga masyarakat yang biasa menggunakan jalur tersebut perlu mulai memperhatikan rute alternatif sebelum tanggal penutupan. Dan bagi pengendara, perubahan rute tentu membutuhkan penyesuaian waktu perjalanan ya. Jadi dihimbau untuk mengikuti informasi resmi selalu dari pemerintah daerah dan pihak terkait mengenai rekayasa lalu lintas setelah penutupan diberlakukan. Yap, sekali lagi JPL 183 kawasan Pasar Rangkas Bitung ini dijadwalkan ditutup permanen mulai 31 Agustus 2026. Dan beralih ke informasi lain, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak ini mencatat pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG hingga 22 Agustus 2026 telah menjangkau sekitar 47,52% dari jumlah penduduk Kabupaten Lebak. Dan program ini menjadi salah satu upaya untuk mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara lebih rutin ya. Selain itu, masyarakat juga perlu tetap memperhatikan nih kondisi lingkungan selama musim kemarau, terutama terkait ketersediaan air bersih dan potensi dampak kesehatan akibat cuaca panas. Dan ayo ya, yang aduh takut nih untuk cek kesehatan, ya kita kan tidak tahu ya kondisi tubuh kita, meskipun merasa sehat-sehat saja atau juga mungkin dari yang bisa lah ya. Mungkin pas usia-usia sedang belia-belianya gitu ya, tidak merasa sakit atau apapun. Tapi cek kesehatan itu perlu ya sahabat Multatuli, tentunya untuk mengupayakan kita supaya bisa mengantisipasi ya, ketika kita ada satu dan lain hal, tentunya kita bisa ditangani lebih cepat dan juga lebih tepat. Aduh, sudah di hari Rabu ya, di minggu terakhir di bulan Agustus, gegap gempita perayaan kemerdekaan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke juga mungkin sampai hari ini ada yang terus masih ada lomba-lomba dan lain sebagainya gitu ya. Nikmati, jalani, dan tentunya penuh dengan kemeriahan yang seharusnya ya sahabat Multatuli. Dan beruntung nih yang banyak dapat door prize ataupun hadiah-hadiah di bulan-bulan kemerdekaan ini, luar biasa ya, menjadi punya kesan tersendiri gitu. Ada yang dapat door prize apa? Lomba-lomba apa gitu ya. Ada yang dapat kipas angin, LCD TV. Lala, luar biasa. Dan masih banyak sekali lagu yang akan diputarkan, juga informasi-informasi lainnya di sore hari ini ya, informasi ringan tentunya. Atau mungkin sahabat Multatuli ingin bergabung bersama kami, silahkan di line WhatsApp ya, di DM Instagram juga di @multatulifm, bisa berbagi informasi bersama Multatuli Radio.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
4: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
5: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Aduh. Sini.
7: Nyari apa sih?
6: KTP gua di mana ya?
7: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
8: Oh, iya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radar banten.co.id, musim durian Baduy 2026 mulai memasuki masa panen raya di kawasan adat Baduy, Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak. Melimpahnya buah durian membuat warga sibuk memanen dan mengangkut hasil kebun dari kawasan perbukitan menuju permukiman. Buah-buahan tersebut kemudian dijual kepada pengunjung maupun pedagang dari luar daerah. Pemandangan warga memikul durian menjadi salah satu aktivitas yang terlihat saat musim panen berlangsung. Buah yang telah dipanen dibawa secara manual melalui jalur perkampungan dengan medan yang cukup menantang sebelum sampai ke lokasi penjualan. Aktivitas mengangkut durian tersebut menjadi bagian dari mata rantai ekonomi masyarakat Baduy yang melibatkan petani, pemetik, pengangkut, pengepul, hingga pedagang. Tahun ini musim durian di kawasan Baduy disebut lebih melimpah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Puncak musim mulai terasa sejak awal Agustus dan diperkirakan masih berlangsung hingga September 2026. Salah seorang pedagang, Jamal, mengatakan melimpahnya pasokan durian membuat aktivitas jual beli meningkat. Harga buah durian berkisar Rp20.000 hingga Rp150.000, tergantung ukuran dan kualitas. Musim durian juga memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat sekitar, selain menjadi sumber pendapatan bagi

0: Selatan nih. Melimpahnya durian turut menarik wisatawan untuk datang ke kawasan Baduy dan berburu buah lokal.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

89.4 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Kita punya For Revenge dengan penyangkalan ya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa disangkal nih sahabat Multatuli. Aduh ya. Ada kabar yang lumayan mengagetkan ya. Mungkin kalau untuk baby boomers atau milenial atau yang suka dengan musik-musik country, Dolly Parton ya adalah seorang legenda ya. Dan yeah, it's so sad. Dolly Parton meninggal dunia pada hari Selasa kemarin ya, di usia 80 tahun waktu Nashville, Amerika Serikat. Nah, legenda musik, penyanyi dan penulis lagu ini diketahui sempat berjuang melawan kanker ya. Dan mengutip dari USA Today, Parton meninggal di Vanderbilt Ingram Cancer Center di Nashville setelah dirawat di sana sejak 21 Agustus. Namun perwakilan Parton tidak mengungkapkan ya jenis kanker apa yang diidap sang legenda. Nah, kabar kematian Parton diumumkan pada 25 Agustus oleh keponakannya Brian Seaver melalui media sosial yang berbicara atas nama keluarga Parton dan juga Owens. Dolly Parton didiagnosis kanker dan diagnosis kanker ini memberikan konteks baru pada serangkaian masalah kesehatan yang menyebabkan Parton mengurangi beberapa penampilan publik selama setahun terakhir ya. Dan meskipun tidak dijelaskan sahabat Multatuli jenis kanker apa yang diidap oleh Parton, dikutip dari Cleveland Clinic, secara umum kanker sendiri adalah penyakit saat sel normal berubah menjadi sel abnormal yang berkembang biak dan menyebar ya. Aduh, my legend ya. Dolly Parton dengan musik-musik country yang luar biasa ya, menemani masa kecil aku sebenarnya. Meskipun aku mendengarnya di speakernya tetangga gitu. Oke, ya dan sudah hampir ready. Sudah hampir ya, tinggal seperempat jam lagi sahabat Multatuli. Seperempat season lagi nih kita bersama-sama ya sahabat Multatuli di Multatuli hari sore hari ini. Dan untuk sahabat Multatuli yang sekarang baru sampai di rumah, mungkin ya sebelum memeluk dan mencium, menyapa anak-anak ataupun pasangan, bersihkan diri dulu deh ya. Sebaiknya, karena di luar kan we never know ya, ada virus, bakteri atau apapun yang menempel pada tubuh kita yang bisa menginfeksi keluarga kita di rumah. Kebersihan nomor satu dong ya tentunya sahabat Multatuli. Dan oke, untuk sahabat Multatuli yang masih nih ya, yang masih bingung nih mau menghabiskan malam seperti apa di malam ini, sebaiknya ya sudah istirahat aja lah ya. Ada akumulasi kelelahan yang harus disandarkan kepada bantal gitu hari ini. Aduh ya sahabat Multatuli, adakah yang merasa seperti aku? Hari kemarin tuh sibuknya luar biasa ya, karena ya itu tadi banyak event di Agustus ini seperti itu ya. Tapi pas menjalannya sih enjoy gitu ya. Tapi ternyata kira gak kenapa-napa, tapi ternyata ada satu hari di mana semua rasanya energi itu habis ya sahabat Multatuli. Mungkin itulah kita harus pandai-pandai memanajemen energi kita ya, supaya tidak habis dalam satu waktu dan berbarengan. Akhirnya apa? Mager. Tapi kayaknya gak apa-apa deh ya sahabat Multatuli. Mungkin dalam setelah sekian banyaknya pekerjaan ataupun juga kegiatan yang dilakukan, ketika energi kita habis, ketika kekuatan dan tenaga kita rasanya sudah luluh lantak, it's okay ya. Kalau merasa lelah atau kamu memutuskan untuk mengambil cuti satu hari dulu gitu untuk beristirahat, ya normal sih ya, manusiawi ya. Karena recharge juga dibutuhkan oleh tubuh kita untuk kembali merefresh kita gitu ya, supaya kita bisa berpikir lagi, supaya kita bisa bekerja lagi dengan baik ya, mengoptimalkan kemampuan kita tentunya. Alright, sudah hari semakin sore. Aku punya Tiffany dengan If Love Is Blind. Kita flashback dulu deh sedikit-sedikit ya ke belakang. Mengenang-enang masa manis mungkin. Dan bukan berarti sekarang pahit ya, tapi ada hal-hal atau ada momen-momen di mana memang ya tidak bisa tergantikan dengan momen yang sekarang. This is Tiffany dengan If Love Is Blind.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Dengan aku rela, tapi aku tidak rela sahabat Multatuli, karena timnas Indonesia U20 menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027 ini dengan kondisi dua pemain dalam pemantauan akibat cedera. Bagaimana ini? Ya, pelatih timnas Indonesia U20 Nova Arianto mengatakan secara umum kondisi skuad dalam keadaan baik ya, namun ada dua pemain yang masih dipantau tim medis. Jadi harapannya kedua pemain sudah siap nih tampil di tanggal 31 nanti ya. Dan Indonesia U20 ini akan bertolak ke Laos pada Rabu 26 Agustus, berarti hari ini ya, untuk persiapan jelang kualifikasi Piala Dunia U20 2027. Dalam ajang ini Indonesia tergabung di grup H bersama Malaysia, Laos dan juga Australia. Nah, Indonesia ini akan mengawali perjuangan di babak kualifikasi dengan menghadapi Malaysia pada Senin 31 Agustus. Setelah itu skuad asuhan Nova Arianto itu akan melawan Laos dan juga Australia ya. Nantinya juara grup ini akan langsung mendapatkan tiket ke putaran final Piala Asia U20 2027 di Cina. Adapun runner up grup berpeluang lolos melalui jalur peringkat runner up terbaik sebelum berangkat ke Laos. Reno Salampessy dan kawan-kawan menjalani 3 laga uji coba di Thailand. Pertama, Indonesia meraih 3-2 atas Kasem Bundit University FC ya. Setelah itu bermain imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab U20 dan terakhir kalah 1-2 dari Irak U20. Dan 3 uji coba ini menjadi modal utama timnas Indonesia U20 sebelum melawan Malaysia ya sahabat Multatuli. Tapi kita doakan ya, prestasi-prestasi terus berkembang di segala bidang di Indonesia ya sahabat Multatuli. Jadi gak sabar untuk menyaksikan di tanggal 31 ini ya, 31 Agustus. Oke, informasi olahraga tadi rupanya mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini sahabat Multatuli. Dan semoga suaraku tetap menyemarakan suasana siang hari sampai sore harinya sahabat Multatuli dimanapun berada. Kali ini terima kasih banyak dan jangan lewatkan tentunya program unggulan lainnya dari Multatuli FM ya. Ya, Eva Wulandari dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Bye-bye.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
6: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
7: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
6: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan

0: untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
1: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
3: Loh, kenal?
2: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
3: Berarti sudah akrab dong.
2: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
3: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
2: Oh, bisa ya?
3: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
4: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
5: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
4: Serius? Caranya gimana?
5: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak ESPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
4: Wah, cepet juga ya.
5: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak ESPPT yang sudah lunas.
6: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak terus mendorong pemanfaatan jaringan listrik untuk mendukung sistem pengairan sawah yang menggunakan pompa air listrik. Program tersebut ditujukan untuk membantu petani mendapatkan sumber energi yang lebih mudah dalam mengoperasikan pompa untuk mengairi lahan pertanian. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Juniar, mengatakan pihaknya telah membantu sejumlah petani melalui gabungan kelompok tani atau Gapoktan dalam penyediaan listrik di area pesawahan. Jaringan listrik tersebut dipasang oleh perusahaan listrik negara atau PLN pada lokasi pesawahan yang memenuhi persyaratan teknis. Bantuan tersebut terutama menyasar petani yang selama ini masih mengandalkan mesin pompa berbahan bakar diesel. Untuk memenuhi kebutuhan pengairan sawah dengan adanya jaringan listrik, petani diharapkan dapat menggunakan pompa air listrik untuk mengairi lahan secara lebih efektif. Namun tidak seluruh area pesawahan dapat langsung mendapat jaringan listrik pertanian tersebut. Rahmat menjelaskan pemasangan jaringan listrik bergantung pada keterjangkauan lokasi persawahan terhadap jaringan listrik yang telah tersedia. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam memperluas pemasangan jaringan listrik untuk kebutuhan irigasi persawahan di Kabupaten Lebak. Petani yang lokasinya jauh dari jaringan listrik existing membutuhkan pertimbangan dan penanganan lebih lanjut sebelum pemasangan dapat dilakukan. Sistem kelistrikan yang digunakan petani dapat menggunakan mekanisme listrik pasca bayar maupun sistem pembelian pulsa elektrik. Skema tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan mekanisme pelayanan jaringan listrik yang digunakan pada masing-masing lokasi persawahan. Rahmat menyebutkan jumlah petani yang lahannya telah mendapatkan jaringan listrik pertanian saat ini masih relatif sedikit. Pemasangan jaringan listrik untuk mendukung irigasi perpompaan merupakan bagian dari program Kementerian Pertanian. Program tersebut ditujukan untuk membantu petani memenuhi kebutuhan air untuk lahan pertanian, khususnya ketika pasokan air mengalami keterbatasan. Kebutuhan tersebut semakin penting saat memasuki musim kemarau, karena ketersediaan air untuk mengairi sawah cenderung berkurang. Dengan dukungan pompa yang menggunakan tenaga listrik, petani diharapkan dapat menjaga ketersediaan air bagi tanaman selama periode kemarau. Penggunaan listrik juga diharapkan dapat menjadi alternatif bagi petani yang sebelumnya mengoperasikan pompa menggunakan mesin diesel. Dinas Pertanian Kabupaten Lebak akan terus memantau kebutuhan petani terkait pengembangan jaringan listrik untuk irigasi persawahan. Rahmat mengatakan, perluasan jaringan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan pengajuan dan kebutuhan dari kelompok tani. Dia berharap semakin banyak lahan pertanian yang dapat memperoleh dukungan jaringan listrik sehingga sistem pengairan sawah dapat berjalan lebih optimal, terutama ketika musim kemarau.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.
1: Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0 sampai 19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Hey. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung 89.1 FM, cerdas, informatif dan juga solutif. Selamat malam sahabat Multatuli, ketemu sama Aditya di Multatuli Malam ya, di zona malam yang tentunya di setiap Senin sampai dengan Kamis itu kita bakal membahas ataupun juga mengemas di zona malam terkait tokoh publik terkemuka ya, yang tentu lahir di tanggal 26 Agustus ya, yang ternyata ya tokoh publik terkemuka yang lahir pada tepat di tanggal 26 Agustus ya, itu meliputi Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati terdahulu ya, yang kemudian selebritas legendaris Indonesia seperti Luna Maya, hingga tokoh kemanusiaan dunia ya, Bunda Teresa. Dan berikut juga daftar lengkap tokoh publik nasional maupun internasional yang merayakan ulang tahun pada tanggal 26 Agustus, yang tentu saja dari beberapa daftar lengkap tokoh publik nasional dan juga internasional ini yang lahir pada tanggal 26 Agustus ini dikelompokkan berdasarkan bidangnya, seperti bidang tokoh politik dan pemerintahan, kemudian juga tokoh kemanusiaan dan ilmuwan, serta tokoh hiburan dan seni ya, hingga tokoh sejarah dan juga pers ya. Nanti kita akan kupas satu persatu ya, tokoh publik yang lahir pada tanggal 26 Agustus ini, yang tentu saja meliputi tentang daftar lengkap tokoh publik nasional maupun internasional yang merayakan ulang tahunnya di tanggal 26 Agustus ini ya, mulai dari tokoh politik dan juga pemerintah. Nanti Aditya bakal kembali lagi ya, mengemas ya tokoh publik yang malam hari ini jatuh di hari Rabu di tanggal 26 Agustus tahun 2026, hingga tuntas Aditya menemani Anda di pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ya, masih dari Jalan Abdi Negara Nama Satu Rangkas Bitung, ada batas senja dengan nanti kita seperti ini. Oke, sahabat Multatuli, di Multatuli malam untuk kesempatan hari ini di hari Rabu ya, bahwa tokoh publik atau apa namanya terkemuka yang lahir di tepat di tanggal 26 Agustus ini itu kita coba buka dari tokoh politik dan pemerintahan ya. Salah satunya adalah Sri Mulyani Indrawati ya, yang lahir di tahun 1962, yang kemudian berulang tahun di tanggal 26 Agustus. Ini merupakan salah satu ekonom terbaik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan RI di beberapa periode pemerintahan, dan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia. Kemudian juga selain Sri Mulyani Indrawati juga ada Pangeran Albert ya, yang lahir di tahun 1819. Yang Pangeran Albert ini merupakan Pangeran Inggris kelahiran Jerman yang juga merupakan suami dari Ratu Victoria ya. Selanjutnya juga tokoh politik dan juga pemerintahan yang lahir di tanggal 26 Agustus yaitu Padjar Panjaitan, lahir di tahun 1955. Beliau ini merupakan mantan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta yang ternyata juga aktif memimpin kuartir daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta. Sementara untuk tokoh kemanusiaan dan ilmuwan yang juga lahir di tanggal 26 Agustus, diantaranya ada Bunda Teresa, lahir di tahun 1910, merupakan biarawati Katolik asal Albania yang mendirikan misionaris cinta kasih di Kalkuta, India, dan juga menerima penghargaan Nobel Perdamaian. Kemudian juga ada Albert Sabin, lahir di 1906, ilmuwan dan peneliti medis Amerika Serikat yang berhasil mengembangkan vaksin polio oral ya. Nah itu dia kelahiran tokoh publik yang lahir di tanggal 26 Agustus yang sudah coba kita kemas seperti tokoh politik dan pemerintahan ya, kemudian juga tokoh kemanusiaan dan juga ilmuwan. Sementara juga masih tersisa tokoh hiburan dan juga seni, dan juga tokoh sejarah pers. Nanti kita bakal kembali mengupas ya, tokoh publik siapa saja yang lahir di tanggal 26 Agustus ini, yang tentu bertepatan dengan hari kelahirannya ya.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Warta 89.
1: Di atas awan, destinasi wisata baru di
2: Lombok. Berada sekitar 100
3: cara membalikkan intimidasi Trump dengan
4: Warta 89. Sahabat Multatuli, Warta 89 edisi 26 Agustus 2026 selengkapnya. Dilansir dari antaranews.com, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Disperpusip Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mengatakan layanan perpustakaan keliling menggunakan kendaraan roda 4 dan 2 membantu menumbuhkan minat baca masyarakat dan pelajar di daerah setempat. Perpustakaan keliling milik pemerintah daerah menggunakan kendaraan roda 4 tercatat 2 unit dan roda 2 tercatat 3 unit. Kepala Bidang Perpustakaan Disperpusip Lebak Ibnu Wahidin mengatakan, perpustakaan keliling menggunakan kendaraan roda 2 melibatkan relawan Taman Bacaan Masyarakat. Layanan perpustakaan keliling menurutnya menjangkau masyarakat dan pelajar di daerah tertinggal di pedalaman Kabupaten Lebak. Ia mengakui selama ini masyarakat di daerah terpencil kesulitan untuk mengakses buku karena tidak ada perpustakaan. Ia menjelaskan pemerintah daerah mengoptimalkan perpustakaan Syaijah Adinda milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan membuka pelayanan dari Senin hingga Sabtu. Pengunjung menurutnya bisa mengakses buku untuk dibaca mulai pukul 8 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat ini pengunjung perpustakaan Syaijah Adinda rata-rata 100 orang terdiri atas pelajar dan masyarakat umum. Perpustakaan itu memiliki koleksi 23.000 judul dan 43.000 eksemplar buku, diantaranya buku keterampilan, ekonomi, kesehatan, agama, filsafat, cerita, pertanian, sosial, dan hukum yang juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong masyarakat membudayakan gemar literasi membaca karena dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM. Pihaknya setiap tahun juga menyelenggarakan aneka perlombaan, diantaranya lomba bertutur, bercerita, dan mewarnai gambar. Selain itu, gerakan literasi membaca juga dilaksanakan di perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, yayasan, serta pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Wiwi, seorang pelajar SMA Rangkas Bitung, mengaku hampir setiap pekan membaca buku di perpustakaan Syaijah Adinda yang selain gratis juga buku-bukunya lengkap. Dilansir dari radarbanten.co.id, Pramuka bukan sekedar kegiatan di lapangan, tetapi juga menjadi wadah penting dalam membentuk karakter generasi muda agar tumbuh sebagai pribadi yang disiplin, mandiri, bertanggung jawab, memiliki kepedulian sosial, serta mencintai bangsa dan negara. Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah saat membuka penganugerahan Pramuka Garuda tahun 2026 di Pendopo Bupati Lebak Senin 24 Agustus 2026. Amir yang juga Ketua Kwartir Cabang atau Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Lebak berharap pembinaan kepramukaan di Kabupaten Lebak terus berkembang dan mampu melahirkan generasi muda yang tangguh, berkarakter, kreatif, mandiri, serta memiliki semangat untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan daerah. Menurutnya, pencapaian sebagai Pramuka Garuda merupakan sebuah prestasi, sekaligus tanggung jawab untuk terus memberikan contoh dan manfaat bagi lingkungan sekitar. Ia juga berpesan kepada para Pramuka Garuda agar terus menjadi teladan bagi generasi muda lainnya. Semangat kepramukaan menurutnya harus diwujudkan melalui tindak nyata dan kontribusi positif di tengah masyarakat. Amir menegaskan, pembinaan generasi muda melalui gerakan Pramuka memiliki peran strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga karakter kuat, kepedulian sosial, dan rasa tanggung jawab. Dilansir dari radarbanten.co.id, musim durian Baduy 2026 mulai memasuki masa panen raya di kawasan adat Baduy, Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak. Melimpahnya buah durian membuat warga sibuk memanen dan mengangkut hasil kebun dari kawasan perbukitan menuju permukiman. Buah-buahan tersebut kemudian dijual kepada pengunjung maupun pedagang dari luar daerah. Pemandangan warga memikul durian menjadi salah satu aktivitas yang terlihat saat musim panen berlangsung. Buah yang telah dipanen dibawa secara manual melalui jalur perkampungan dengan medan yang cukup menantang sebelum sampai ke lokasi penjualan. Aktivitas mengangkut durian tersebut menjadi bagian dari mata rantai ekonomi masyarakat Baduy yang melibatkan petani, pemetik, pengangkut, pengepul, hingga pedagang. Tahun ini musim durian di kawasan Baduy disebut lebih melimpah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Puncak musim mulai terasa sejak awal Agustus dan diperkirakan masih berlangsung hingga September 2026. Salah seorang pedagang, Jamal, mengatakan melimpahnya pasokan durian membuat aktivitas jual beli meningkat. Harga buah durian berkisar Rp20.000 hingga Rp150.000, tergantung ukuran dan kualitas. Musim durian juga memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat sekitar. Selain menjadi sumber pendapatan bagi petani, melimpahnya durian turut menarik wisatawan untuk datang ke kawasan Baduy dan berburu buah lokal. Dilansir dari rri.co.id, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak terus mendorong pemanfaatan jaringan listrik untuk mendukung sistem pengairan sawah yang menggunakan pompa air listrik. Program tersebut ditujukan untuk membantu petani mendapatkan sumber energi yang lebih mudah dalam mengoperasikan pompa untuk mengairi lahan pertanian. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Juniar, mengatakan pihaknya telah membantu sejumlah petani melalui gabungan kelompok tani atau Gapoktan dalam penyediaan listrik di area pesawahan. Jaringan listrik tersebut dipasang oleh Perusahaan Listrik Negara atau PLN pada lokasi pesawahan yang memenuhi persyaratan teknis. Bantuan tersebut terutama menyasar petani yang selama ini masih mengandalkan mesin pompa berbahan bakar diesel. Untuk memenuhi kebutuhan pengairan sawah dengan adanya jaringan listrik, petani diharapkan dapat menggunakan pompa air listrik untuk mengairi lahan secara lebih efektif. Namun tidak seluruh area pesawahan dapat langsung mendapat jaringan listrik pertanian tersebut. Rahmat menjelaskan pemasangan jaringan listrik bergantung pada keterjangkauan lokasi persawahan terhadap jaringan listrik yang telah tersedia. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam memperluas pemasangan jaringan listrik untuk kebutuhan irigasi persawahan di Kabupaten Lebak. Petani yang lokasinya jauh dari jaringan listrik existing membutuhkan pertimbangan dan penanganan lebih lanjut sebelum pemasangan dapat dilakukan. Sistem kelistrikan yang digunakan petani dapat menggunakan mekanisme listrik pasca bayar maupun sistem pembelian pulsa elektrik. Skema tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan mekanisme pelayanan jaringan listrik yang digunakan pada masing-masing lokasi persawahan. Rahmat menyebutkan jumlah petani yang lahannya telah mendapatkan jaringan listrik pertanian saat ini masih relatif sedikit. Pemasangan jaringan listrik untuk mendukung irigasi perpompaan merupakan bagian dari program Kementerian Pertanian. Program tersebut ditujukan untuk membantu petani memenuhi kebutuhan air untuk lahan pertanian, khususnya ketika pasokan air mengalami keterbatasan. Kebutuhan tersebut semakin penting saat memasuki musim kemarau, karena ketersediaan air untuk mengairi sawah cenderung berkurang. Dengan dukungan pompa yang menggunakan tenaga listrik, petani diharapkan dapat menjaga ketersediaan air bagi tanaman selama periode kemarau. Penggunaan listrik juga diharapkan dapat menjadi alternatif bagi petani yang sebelumnya mengoperasikan pompa menggunakan mesin diesel. Dinas Pertanian Kabupaten Lebak akan terus memantau kebutuhan petani terkait pengembangan jaringan listrik untuk irigasi persawahan. Rahmat mengatakan, perluasan jaringan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan pengajuan dan kebutuhan dari kelompok tani. Dia berharap semakin banyak lahan pertanian yang dapat memperoleh dukungan jaringan listrik sehingga sistem pengairan sawah dapat berjalan lebih optimal, terutama ketika musim kemarau.
3: Cerdas, informatif, dan solutif. Multatuli FM.

0: pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Paket, paket.
3: Hah?
2: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
4: Nona!
5: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
7: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
8: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
6: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
8: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
6: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Iya, lawan 9.3 FM masih di Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung. Tak terasa kita sudah berada di pukul 20 lebih 21 menit. Dan tadi ada Fabio Acer dengan Tanpa Rasa Bersara. Ya, kembali lagi kita ke Multatuli Malam. Ya, tokoh publik kita malam hari ini yang tentunya lahir di tanggal 26 Agustus. Tokoh publiknya diantaranya adalah tokoh politik dan pemerintahan yang sudah disebutkan tadi, kemudian juga tokoh kemanusiaan dan juga ilmuwan. Sekarang kita berlanjut ke tokoh hiburan dan seni yang terlahir di tanggal 26 Agustus ya. Untuk tokoh hiburan dan seni diantaranya ada Luna Maya yang kelahirannya tahun 1983. Luna Maya ini merupakan aktris atau model, kemudian juga pembawa acara dan juga produser papan atas asal Indonesia. Kemudian juga ada Keke Palmer ya. Keke apa Keke? Keke kayaknya. Keke Palmer yang lahirnya di tahun 1993. Dia merupakan aktris, juga penyanyi dan juga tokoh televisi populer asal Amerika Serikat. Terus di selanjutnya setelah Keke Palmer juga ada Macaulay apa ya? Culkin kali ya. Soalnya kan kalau bahasa Inggrisnya Macaulay Culkin. Culkin gitu ya. Orang ini kelahiran tahun 1980, merupakan aktor Amerika Serikat yang sangat terkenal berkat perannya sebagai Kevin McAllister dalam waralaba film Home Alone. Iya, oh iya. Ya ini emang salah satu pemeran film Home Alone yang apa namanya cukup apa banyak ditampilkan di televisi, di bioskop-bioskop ya. Karena memang filmnya juga cukup laris manis gitu ya. Kemudian juga ada Jean Mulaney ya. Ini tokoh hiburan dari luar negeri juga nih. Lahir di tahun 1982. Jean Mulaney ini merupakan komika stand up comedy yang kemudian juga sebagai aktor dan juga penulis naskah asal Amerika Serikat yang memenangkan Emmy Award. Dan yang terakhir itu ada Sita Marino ya, lahir di tahun 1999, tokoh hiburan dan juga seni yang lahir di tanggal 26 Agustus ya, tepat di tanggal 26 ini merayakan hari lahirnya ya. Dan Sita Marino ini merupakan juga aktris, kemudian juga penyanyi dan juga mantan atlet bola basket ya asal Indonesia. Dan berikutnya juga nanti kita akan beralih ya de tokoh publik yang lahir di tanggal 26 Agustus ya.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
3: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
3: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
3: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
3: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
3: Nah, itu baru anak hebat.
4: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
5: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya. Tapi kasihan. Nanti dia nangis.
5: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
5: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Aduh. Sini.
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP.
1: Sahabat Mutatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

Iya, 89 Multatuli FM masih di Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung ya. Masih di Multatuli Malam dan tokoh sejarah dan pers atau yang berkenan dengan hari ini di 26 Agustus yang berulang tahun dan juga merupakan sebagai tokoh publik ya, terkemuka baik tingkat nasional dan juga internasional yang semuanya tuh memiliki peran ya, baik itu di tokoh politik dan juga pemerintahan, kemudian juga tokoh kemanusiaan dan juga ilmuwan, tokoh hiburan dan seni, dan yang terakhir adalah tokoh sejarah dan juga pers. Nah, untuk tokoh sejarah dan pers ini di tanggal 26 Agustus itu apa namanya berulang tahun, yaitu Albert Manumpak Sipahutar. Nah, beliau ini merupakan tokoh pers Indonesia yang menjadi salah satu dari 4 pendiri utama Kantor Berita Nasional atau yang biasa disebut dengan Kantor Berita Nasional Antara, kayak gitu. Nah, beliau ini merupakan tokoh pers Indonesia ya, dan juga salah satu ya dari 4 pendiri utama Kantor Berita Nasional Antara yang hingga kini itu masih terus eksistensinya masih terus terjaga, yang kemudian masih terus memberikan informasi-informasi ya, yang tentu juga apa ya, memberikan banyak informasi dan juga edukasi barangkali ya bagi masyarakat ya, yang tentu Kantor Berita Nasional Antara ini sekarang kan juga karena bersamaan dengan munculnya online juga ini bisa didapatkan melalui berita secara online ya, itu. Dan dulu tuh kan kalau untuk berita antara itu juga bisa disampaikan melalui radio kayak gitu ya. Dan ternyata dengan kemajuan sekarang itu berita nasional antara ini juga bisa dilihat melalui media online ya. Oke, sahabat Multatuli, dengan pemuncak ataupun juga pemungkas tokoh sejarah dan pers di tanggal 26 Agustus yang menampilkan Albert Manumpak Sipahutar yang merupakan tokoh pers Indonesia yang juga lahir tanggal 26 Agustus ini, menuntaskan kebersamaan Aditya di Multatuli Malam untuk kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas semua kebersamaannya. Saya bertugas, Aditya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nak, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang.
6: Gak sabar apa sih itu hujan-hujan?
5: Cai di magus hese nojo bila.
7: Wah, bagor ya, lain lalagaan.
8: Geser lah, ini orang kamarung.
9: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Iya, sahabat Multatuli, ketemu lagi sama Aditya. Kali ini kita ketemu di gelaran Dawai Malam Multatuli untuk ya kesempatan malam hari ini, yang kemudian kita juga akan mengundang dan juga mengajak Anda untuk bergabung melalui 0811-806-8900 ya. Dan buat yang mau kirim salam dan lagu, seperti biasa, kami nantikan partisipasi dan kebersamaan Anda di 0811-806-8900. Berharap sih kabarnya baik, ya tidak kurang satu apapun, yang kemudian semuanya berjalan dengan lancar, dan banyak koleksi yang akan kita hadirkan, semoga bisa menemani suasana malam Anda, baik yang tengah berkumpul, ataupun yang tengah dalam perjalanan, ataupun Anda yang tengah menikmati suasana santai sambil menikmati secangkir kopi.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
6: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
5: Kabar apa tuh?
6: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
5: Alhamdulillah, benar nih.
7: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
8: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo, selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
6: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
5: Serius? Caranya gimana?
6: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
5: Wah, cepet juga ya.
6: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Iya, 89.3 FM ada Anita Kaif dengan masalah. Iya, setiap orang memiliki masalahnya masing-masing barangkali ya. Dan tentu ketika berbicara masalah, masing-masing juga pasti punya caranya tersendiri untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ada yang cepat dalam memperselesaikan masalah, ada yang santai, ada yang terukur begitu ya. Karena setiap masalah itu kan memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Sehingga jangan dianggap bahwa ketika orang diam itu tidak mencari solusi untuk bisa menyelesaikan masalahnya ya. Yang terpenting si masalah tersebut tuh tetap disikapi dengan apa ya? Dengan cermat, dengan bijak ya, agar dapat menyelesaikan permasalahannya ya dengan apa namanya? Dengan hal-hal yang bisa membuka solusi untuk kedepannya barangkali, agar kedepan itu ya memiliki apa namanya persiapan ketika menghadapi persoalan seperti itu. Yang terpenting setiap masalah itu akan ada solusinya selama kita mau berusaha dan mau menyelesaikan setiap permasalahannya kayak gitu. Selamat malam untuk Pak Marcelim ya di lingkungan Pacak Cilegon. Terima kasih banyak informasinya yang masih tetap setia bersama kami. Salam untuk keluarga di sana. Kemudian juga untuk semua yang selalu setia bergabung mendengarkan Multatu 89 FM mulai pukul 21 sampai ke pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Kunaon ngelamun?
4: Asya.
5: Entu jang.
3: Ya pak, kopi nak.
5: Oh nya, bara ringung kio. Nya kedeng dari panen. Sawah urang geus kitu ayan. BBM ke jeng traktor geus saat juga nak.
6: Halo sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
8: cepat, tanggap, profesional, humanis.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Mutatuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman. Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Ya, 89 Multatuli FM. Ada begitu banyak koleksi yang sudah sama-sama kita simak di kesempatan malam hari ini, termasuk yang barusan kita nikmati ya. Ada Ayu Sabira dengan Goyang 12 Pas ya. Kalau bicara 12 itu kan biasanya kita ingatnya itu di jam 12 ya. Jam 12 itu bisa disebut siang dan juga malam dini hari ya. Pergantian dari malam ke pagi hari gitu. Kemudian 12 juga identik dengan apa? Tendangan 12 pas kayak gitu ya. Penalti kayak gitu. Terus apa lagi yang berkaitan dengan angka 12? Mungkin yang tahu bisa

waktu Indonesia Barat ya. Jadi buat yang mau melamar ini lagi stay tune juga, semisal ingin dengar lagu, request lagu dan salam, boleh kirimkan ke 0811-806-8900 ya. Yang barangkali lagunya bisa mengiringi suasana malam Anda.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
2: Loh, kenal?
1: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
2: Berarti sudah akrab dong.
1: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
2: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
1: Oh, bisa ya?
2: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
0: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
4: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Iya, Sapa Mutatuli ada koleksi dari miliknya siapa yang tadi sudah kita simak. Ada Dara Ayu dengan Ditinggal Pas Sayang-Sayangi. Iya, gimana ya rasanya ketika kondisi kita tengah sayang, tengah mencintai seseorang, di tengah jalan ditinggalin gitu ya. Ya, ditinggalinnya mungkin karena apa namanya, terlalu banyak beban barangkali ya, atau ban mobilnya kempes sehingga harus ditinggal dulu kayak gitu ya. Tapi kayaknya enggak ya. Ini pas sayang-sayangnya ditinggalin, pasti ada sesuatu yang membuat orang tersebut tuh meninggalkan kayak gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini tuh apa ya? Menjadi kekecewaan tersendiri bagi seseorang yang ditinggalkan di posisi ketika tengah menyayangi kayak gitu. Barangkali kalau memang itu sudah terjadi ya diambil sebuah hikmah, kemudian juga menjadi evaluasi gitu kan ke depan ketika nanti mendapatkan seseorang lagi yang dekat. Nah, yang terdahulu itu pengalaman yang pernah dirasakan bisa menjadi sebuah pengalaman ke depan gitu, sehingga menjadi lebih selektif lagi, bisa lebih menjadi bijak lagi dalam memilih gitu kan. Karena setiap orang itu kan memiliki karakter, kemudian juga pendirian yang berbeda begitu ya. Namun akhirnya dengan tahu seperti itu ya tidak terlambat sih, akhirnya oh ternyata seperti ini gitu. Gimana kalau misalkan nanti pas posisi sudah berjalan sudah bersama atau kayak gimana, ini mumpung masih pacaran udah ketahuan gitu, udah ketahuan yang sebenarnya perasaannya, soalnya dia dengan sendirinya memperlihatkan aslinya di tengah berjalan pasti sayang-sayangnya gitu kan, meninggalkannya kayak gitu. Nah, ini menjadi sebuah pengalaman hikmat tersendiri yang ke depan tuh kita bisa memiliki pengalaman yang sangat luar biasa untuk bisa lebih selektif dan juga lebih bijak dalam menyikapi segala yang berkaitan dengan pasangan gitu ya.

0: punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak, kunaon ngelamun?
3: Asyik! Entuh, Jang.
2: Ya, Pak, kopi nak.
3: Oh, nyak, bara ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayan. BBM ke jeung traktor geus saat juga, nak.
4: Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
6: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
5: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
7: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
5: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
4: Buset.
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian. Mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Muda Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
2: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
4: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
6: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
7: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan.

0: kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM. Novinasi.

0: teh, masa Allah baik budak, iya panas mending ngapulan terang. Gak sabar apa sih iya teh hujan-hujan? Cahaya di emang hese nojo gila.
1: Wah bagor ya, lain lalagaan. Gak serah lah, ini orang kamarung.
2: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
4: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
3: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
4: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Masih jauh ya, Ayah, ke rumah teman Ayah?
0: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
5: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
0: Pinter anak Ayah.
6: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal. Karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.

Ya, yeah, lawan sembilan malam Ratuli FM akhirnya tuntas juga kebersamaan saya Ditya Prasetya menemani Anda di geleran Dawai Malam Multatuli untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak untuk semua kebersamaan yang sudah menggabungkan. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya bertugas, Aditya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Istirahat yang cukup. Sebuah penelitian mengungkapkan kurang istirahat atau tidur sangat rentan terserang penyakit lantaran sedikitnya antibodi yang dihasilkan. Namun untuk mencegahnya, istirahat atau tidur yang cukup agar sistem imunitas tubuh bisa meningkat dan tidak terganggu. Kurang istirahat bisa membuat seseorang rentan mengalami stres hingga insomnia. Sebaiknya, mencukupi kebutuhan waktu tidur sesuai dengan usia idealnya untuk orang dewasa 7-8 jam setiap harinya.
3: Tips atasi jadwal harian anak di rumah. Kelola emosi dan ekspektasi. Walau jadwal sudah disusun dan masing-masing anggota keluarga memiliki peran, namun orang tua baiknya tetap menata ekspektasi, terlebih bila anak masih usia PAUD dan SD, di mana jadwal bisa berubah sewaktu-waktu. Ini bertujuan agar kondisi rumah tetap kondusif di tengah tuntutan akademis dan pekerjaan.
4: Tahukah kamu?
5: Tahukah kamu?
4: Tahukah kamu? 30 Agustus 1999, Timor Timur menjadi sebuah negara independen, Kepulauan Tim-Tim dan sebagian kepulauan Indonesia lainnya pada tahun 1511 dijajah oleh Portugis. Kemudian, pada pertengahan abad ke-19, Belanda menjajah Kepulauan Indonesia kecuali Tim-Tim yang masih tetap dikuasai Portugis. Pada tahun 1945, Indonesia merdeka, sementara Tim-Tim masih terus dijajah hingga tahun 1976. Pada tahun itu pula, tentara Indonesia masuk ke Tim-Tim dan memasukkan Tim-Tim ke dalam wilayah Indonesia. Setelah jatuhnya Soeharto dari kursi kepresidenan tahun 1998, perjuangan rakyat Tim-Tim semakin menguat dan mendapat dukungan PBB dan negara-negara barat sampai akhirnya berhasil merdeka setelah diadakan referendum.

0: Throwback, kilas balik lagu terbaik.
1: Kemunculan Dewa 19 di dunia musik Indonesia memang termasuk mengejutkan. Album pertama yang berjudul self-title ini langsung menggebrak dengan single yang menjadi all-time hits, Kangen. Lagu Kangen yang memang sangat easy listening ditambah lirik yang lugas dan gampang dicerna, meskipun struktur chord lagu ini sangat mirip dengan lagu You're All I Need punya White Lion. Dewa di album ini masih dengan formasi awal yaitu Dani Manaf aka Ahmad Dhani, Erwin Prasetya, Wawan Abi, Andra Ramadan, dan Ari Lasso. Angka 19 yang ada di belakang Dewa itu konon berasal dari umur mereka yang rata-rata berusia 19 tahun ketika album ini dirilis. Banyak pengamat meramalkan kalau mereka bakal berumur panjang dan ternyata terbukti. Sampai sekarang, nama mereka masih ada di jajaran atas meskipun berkali-kali bongkar pasang personil. Dari album pertama mereka ini, selain Kangen, hits lainnya adalah Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi, Bayang-Bayang, Swear, dan Rain. Lagu Kangen kemudian dirilis ulang oleh beberapa penyanyi seperti Denada di album Awal Baru dan Krisye bersama Sofia Lajuba di album Dekade. Sahabat Multatuli, Multatuli Throwback untuk kali ini, Dewa 19, Kangen.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio. Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Baru nih motor. Mau di vending mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali.

0: Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
1: Sahabat multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
2: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
3: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
4: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak banget.
1: Sahabat Mulatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
3: Iya, Ma. Wah, kok paginya dingin banget ya?
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bediding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bediding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.